Johnny chibadula nyamukoko pangali jaipona pa upenyu hwake wakati sira mumbo andikwa nisi mare kwenda korovora izvo ndina zvirudo basi nomwana wenyu ijuru kana kuita 11:33.

Moçambique, treco fica na Zumbangwa zato zamuno província sofala, ensico na funefe kukupanga nikudin, otimiziro akwambutu za kufungisira mabuku na mbutu za ungumi, pabozi penena kumazo kwa magesi, maposto administrativo kusiana siana, dipinto pinatona na kare amuno província sofala, ninga uwini udazeswa na ntendere nkati mwenuzi kwatu Moçambique. Kuzengezwa kwa chamba makamaka kuna pale na sikana kulikuzesa.

0: nasirira tipinde
1: alima sasambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira ndiri kutsvanga soya rangu basi
0: ana ndini iyo unalalikulira kudeya
2: alima kuna njiku ena anorira maningi
0: kave taena ari kuzwa nchala
2: haiwa uwe mwakushoni zamo
0: ana ena kurira kudeya asibvyo biresi ndisiyenge mubadhe chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai basi chimezu chokunyara
1: wakama kurira
0: ulikuvona ana yula nanodai wewe basi unodikana kumtati jarudo norufaro basi
2: alima inini andina nguva yekuita zvondozvo
0: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningo kubika
0: newakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsvunzvurudo nomukumbatiro pomwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonaizvo anyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa
2: ina shwiri zvonangaro vashamwari ndazvivona izvo wari
0: zvakadi batai mwanako pomwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yuran iwe waita rufaro rangu rudo rangu pangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiye inini ndikupekeje mukumbatiro mwanangu
0: wazviona zvezvinoshanda ena anoda kuvona kuti iwewe uri pedu kana wakaita izvo ngari yese iwanoda mwanako wakuva achidakara pomwe nochigondiso
2: ndiani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatidza rudo kuna mwana wako ena anogara wakafacha ana kunyendapo munokwadipo kwakanaka
4: mupurukiri takuviya panguva ino zviri kuita ari mulongo muna gumi nomusesa umwe nomasoko muprovhinsi ya josofala svikamwe nonyambani ngondimi yochindau heo
5: sofala nomasoko ayo
6: masoko matsva anosumula zvinoitika muno muprovhinsia

0: Manungwaji Junior, changa njuru kuchangaza.
1: Mzabudwani chakumea kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Darota na mpunga wadidi, simana nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sidako mera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpiadidi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

0: Nyamasi woguta pama joko. Kakuti kanganwa pama joko. Gwejo pama joko.
1: Chakani mpurukiri tawira kudari mshirongo chongano. Inde nubirikira musiku zuva ronyama sereno. Ende kudari kamudino shivia kazinchi. Nyamasi ntiri kupereke juwa ndi Antonio Joaquim Shikavora. Shikavora, mabuzi noti.
2: Mabuzi noti, ya njiwa sakramento. Mabuzi noti, ya njiwa sakramento. Kazinchi kuna majinja uchindawa. Neweza, na shindaka uchuekete na uchizo uchindawa.
1: Tirabonga shukuru ngukuza kuwa ita musiku za nyama sereno. Mchini jamhepo jina Mario Filippi. Tiri kutikomuri kumanyo shakanaka mchino shirongo chongano indi nabirikira. Shikamwe mtakutiti tambanuje yedufoni 82-50-11-314 tiashire imwe mpurukiri ngo izwi kana munungano muna indi munambirikira hayo tifone renyi kutimutipe ngo kutikamu shutina jo zakawanda kuno kunyumba imhepo ndiyo Radio Msambiki emisoro provincial yo sofala.

Peso to siku wakanaka vapurukiri voradio Msambiki. Zvakadaroko tenda kozomesoro jomasoko. Ko inyembani kuno masoko anoti muvhiki rino nyika jese jopasi pano. Jiri kuoneka mukati mokurangarijira ino pamwepo nokurwisana kwokubhemiwa kwozvombanji inono zvimweniwo zvinoda kuisa. Kumutundu wokumashanga kuprovinsia yosofala kwapunguka padoko kuoneka kuvandu vari kubatana nondenda yochikosorwa inomukati mumweji jitatu jokutanga jogore rino. Munyori ochungano chomajaha muprovinsia inoyo manika uri kutenderana nazvo oseti majaha anobasa guwane pamwe popo kungwarirwa kwozvori usununguko runyika nokubatana inonozvorugariko munyika ino. Aya nhamwene ndona masoko etavianawo ino ozuva ranyamasi.

Tire kuhamba padokono padokono chirongwa chedu nguva jedu ndejona gumi jose kuno moseso makuma shano naji rongomona inotire kujichinjenesa kuzvongoma chakaimbwa nguva embe vakasiyana siyana tomboenda kozwa inokozvongoma yakaimbwa ndeva zimero jose woseti zuva rokuti ndinohwirira zvepakuberekwa patsva ndada kuti ndinge ndiri mufundisi ndingazogara mufundisi ndiri kuona kuti zviro zvangwada zvingadini zvinganaka